Waktu tu mungkin ada kan Latin song karena valer wajen ti tu mungkin kagak semua tengah jalan ish chicken, pas mi pala katakan ni wah jaga selak nahu.